Dia kan nyonya mu mantan namurat, bagai nagiat lamur. Entah mai mungkin segawe. Entah entah entah entah entah entah, tapi ro, kita kara nunggu bapa bukia. Esel tu bawa mendera bapa. Hai cuman si, si lu sayu buka, tapi enak dah sore kala ya rumitla. Negi bawa bera, aku adalah. Vamos, vamos, vamos.